الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر.

0: Amin Azza bin Alim wa ashadu anna Sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhul mabauthu rahmatan lil alamin. Allahumma salli wa sallim ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'd. Kita memuji kepada Allah dengan senantiasa mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Kita bersalawat dan bersalam atas junjungan Nabi kita Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Hadirin jemaah tarawih yang dimuliakan oleh Allah, pada malam ini, malam 12 atau ke-13? Oh, 12 ya. Di sini 12. Ada beberapa malam yang lalu saya sudah berada di malam ya, karena ada beberapa masjid juga yang lebih awal. Ustaz, yang mana yang benar Pak Ustaz? Yang 12 dengan yang 13? Saya katakan sesungguhnya dua-duanya mengamalkan firman Allah. Ada yang berdasar kepada ilmu hisab, li ta'lamu adada sinina wal hisab, itulah yang sekarang 13. Lalu kemudian ada yang menerapkan paman syahida minkum syahra fal yasumhu, itulah yang menerapkan malam 12 dengan metode ru'yah. Cuma masalahnya, ketika pada malam-malam ganjil, lalu kemudian malaikat diperintahkan oleh Allah untuk turun malam Lailatul Qadar, ni gana kira-kira purna kegaina. Ah, kalau malam ini tadi itu kah pagi ini nak kena Yerusi wali nak kena karena malam ganjil 13. Tapi saya hanya ingin menyarankan, jadikanlah malam Ramadan ini sebagai malam-malam ganjil. Pamula aku wenni masih dina pagangkana pacapurna ganjil malam. Insyaallah siruntun itu malam Lailatul Qadar. Hadirin jemaah tarawih yang dimuliakan oleh Allah, pada malam ini terkait dengan masalah membangun generasi Qur'ani. Bapak ibu sekalian, saya ingin bertanya, ada berapa Al-Quran di rumah tak? Ada berapa orang di rumah kita dan berapa Al-Quran di rumah kita? Pada badannya misalnya, ketika di rumah kita itu ada 5 orang, 2 pasangan suami istri, lalu kemudian ada 3 anaknya, dan di rumahnya hanya 1 Al-Quran, apakah itu generasi Al-Quran? Makanya yang paling pertama yang harus kita perhatikan, lihat anak-anaknya. Kalau anak-anaknya itu sudah layak dan mampu untuk membaca Al-Quran, siapkan Al-Quran untuk masing-masing anak-anak kita. Karena sesungguhnya generasi-generasi Al-Quran itu meliputi, dia mampu membaca Al-Quran, dia mampu memahami Al-Quran, lalu kemudian dia mampu mengetahui apa makna daripada ayat-ayat itu. Lalu kemudian selanjutnya dia mampu mengamalkan apa isi daripada kandungan Al-Quran itu. Itulah yang dimaksud dengan generasi Al-Quran. Jadi apa yang dibangun oleh ulama-ulama kita sebelumnya adalah tradisi-tradisi membaca Al-Quran yang setiap saat antara Maghrib dan Isya. Mereka mendidik generasi-generasinya untuk membiasakan membaca Al-Quran. Dulu kita masih menemukan seperti itu, tapi sekarang hampir kita tidak menemukan lagi. Di antara rumah-rumah tidak akan pernah lagi kita temukan ada orang yang senantiasa membaca Al-Quran. Mata darus, nabaca yeru akurangi, si sekselai tumatuan na si bawa anak nak baca biaru akurang ni. Boleh jadi karena generasinya berbeda. Dulu orang tua kita terlalu kurang aktivitasnya. Sekarang generasi-generasi kita sekarang ini terlalu banyak aktivitasnya. Hingga pada akhirnya satu kali pun mengaji dalam setiap hari mak baca Quran, denang ke yang kali ngawi mak baca Quran. Maka di perguruan tinggi IAIN Parepare, pada saat anak-anak kita mendaftarkan diri di IAIN Parepare, tes pertama yang harus dihadapi adalah kemampuan membaca Al-Quran. Diuji mereka, siapa yang bacaan Al-Qur'annya terbata-bata dan siapa yang bacaan Al-Qur'annya lancar. Itu kita kelompok-kelompokkan. Yang tidak mampu membaca Al-Qur'an dibuatkan kelompok tersendiri dan nantinya akan dibimbing secara khusus. Melo imatu selesai narikudi na baca mak baca Qur'an de ipalulusui. Pada saat mau ujian diuji, ada tesnya tersendiri dan ada sertifikatnya. Angkana mahasiswa siap buni nasabak makutu-kutui mak guru mak baca Quran, pada akhirnya malapor ikut matuanna tuluna tindak kak nasib dosiku di nangka apa lulus. Datang orang tuanya marah-marah nacayiriru dosenna, tiba-tiba angka kak koro tapo jenlok maniyaru tumatuanna, pak mau kika nanti anak ta nanti bisa jadi pertanggungjawabkan ya nak nanti di hadapan Allah. Masa gara-gara Al-Qur'annya lalu kemudian kita mau paksakan anak tak selesai. Tapi Pak Ustaz makam aja karena si makuni roh masulit-sulit ini itu Al-Qur'annya. Makanya aguru ki. Maka pada waktu itu saya sampaikan jangan diluluskan kalau persoalannya adalah tidak mampu membaca Al-Qur'an. Karena sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wallazi mahirum bil Qur'ani ma'as safaratil kiramil bararah." Adapun orang-orang yang mahir membaca Al-Qur'an, nantinya suatu ketika dia akan didudukkan bersama dengan malaikat-malaikat yang dimuliakan oleh Allah, al-kiram, al-bararah. Malaikat-malaikat yang sangat berbakti. Lalu kemudian para ulama hadis mengatakan as-sabratul kiramil bararah, yang dimaksud di situ adalah malakul wahyi. Ada yang mengatakan itu adalah malaikat Jibril. Ibasi pada padawi onronna malaikat Jibril bagi mereka yang mampu membaca Al-Quran dengan baik. Dan sebaliknya walakin ya ta' mereka yang terbata-bata. Kenapa bahasa Arab mengatakan ya ta' nasaba angka tahu mak baca Quran megang tanah nama gitu aina Allah kenapa Rasulullah mengatakan seperti itu? Karena memang dari dulu ada orang yang membaca Al-Quran hampir semua aja itu cara bacana keluar dari tenggorokannya. Jadi yang banyak. Tapi Rasulullah mengatakan wahuwa syakun, meskipun dia terbata-bata tapi dia bersungguh-sungguh untuk memahami cara bacanya Al-Quran itu, maka apa yang diberikan oleh Allah falahu ajrani, maka baginya tetap akan mendapatkan dua pahala meskipun terbata-bata, dengan catatan penuh kesungguhan untuk mempelajari Al-Quran. Ya, jangan biarkan seperti itu narikodite situ leluk di mapakro. Karena kita ini yang mengaji, apalagi kok mengaji ogik ya romai riuno. Misalnya lasta alaihim la mumpuno singia se nalas taraona ta las. Makumi meriuno. Lasta alaihim bumusaitirin illaman. Makro bacana. Nah sebab makku matur modeli dari guru guru tanpa guru ki, makku kui deh natu. Apa yang menyebabkan anak-anak kita sekarang ini sulit untuk kita ajar mengaji? akru guruna makri batu a majin guruna a ba ta sisen nama tu mangaji a u zu malampe mana na sebab mesti nanya ruwon nak makri a makina baca a ba ta malampe mana. Itu kesalahan-kesalahan terstruktur yang biasa dilakukan, tapi makukwe sudah ada metode-metode tersendiri yang diajarkan untuk anak-anak kita. Napo imato nato puyarwagagi nesen dipasilaingi a a nesen dipasilaingi sin soa sya macam itu anak-anak yang makukwe ini romeriolo di sisi ya. Dari kudi ya guru mata jawi ya ide naga pada mana sin soa zai pada mana tu punah ha pada mana ha ko jadi nol lepas silaingi padahal yaru agergai nariku silaingi yaru huruf punah bisa mempengaruhi pemaknaan daripada penyebutan kata di dalam bahasa Arab. Baik gitu makwe. Bahkan ada imam aku ikut pari-pari jak dau jelo iru masjid nama kedak gigi bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim wah kada kama kada apa mimana set di pacapuran coba perlu mana lagi perlu ya. Nasabah upan na yarawa na nun berubah menjadi mim. Lain di betuan na yatuan. Okay? Sudah berubah itu maknanya. Ketika dia sudah berubah dari nun menjadi mim. Makanya hati-hati. Ya, apalagi kau iya na romato na baca. Rokon na sempat jengi. Nasabah al-fatihah itu rokon na sempat jengi. Ayat itu naruh berenlui pada cing. Kau pala sunnah-sunnah na nadi marigaga. Tapi kau rokon na sempat jengi. Masalah-salah. Ah, itu perlu. Makanya orang yang imam itu harus betul-betul tahu yang namanya hukum-hukum cara bacanya dengan belajar ilmu tajwid. Bukan hanya ilmu tajwidnya, tapi juga kita harus tahu bagaimana maknanya. Supaya bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, kalau kita mengaji dan kita pahami apa maknanya, insya Allah kadang-kadang kita meneteskan air mata kalau kita bisa memahami maknanya. Makanya kalau ada imam, biasanya kalau imam lalu kemudian dia paham apa maknanya itu, nariku na bicara wiyeru pacalana puang Allah Ta'ala kunaraka, masya Allah maderi sadak kera yeru imangi dina uletah yeru kerana. Kenapa? Karena sesungguhnya dia bisa memahami apa makna daripada bacaan-bacaannya itu. Kemudian Bapak Ibu sekalian, kalau kita membaca Al-Quran perlu juga kita pahami membaca Al-Quran itu ada adabnya, ada etikanya kita membaca Al-Quran, bukan hanya sekedar membaca. Karena sesungguhnya pemahaman daripada ulama-ulama yerupun naiwi sipa adinireng, pada hakikatnya Al-Quran itu adalah surat cinta dari Allah. Makruh pemahaman datu panritaman ini. Makruh kira-kira bahasa ta ibarat yeru kurangnya dan sebab adan na puang Allah Ta'ala. Al-Quran itu ibaratnya seperti kata sambutan, ibarat kata sambutan na pak wali kota ibaca ibadah-ibada yeru akurangnya. Maka sesungguhnya kita membacakan kalimat-kalimatnya Allah. Kung kapacama baca wiyeru sambutan na pak wali kota na cule-cule yeru sambutan na pak wali kota angka laburoy kira-kira yaga yeru pacama tajun ni iba peseling iba peseling. Apalagi kuna baca na pandang intel lada yeru na baca kenaka aja na siwali na pada baca yeru sambutangi engkau laporoi maka dapat wali ya rupa jamak nak baca sambutan tanaka ya jir siwal dapat hidup-hidup aku ayy tajan ni ini Al-Quran yang kita baca.
1: Al-Quran yang kita baca sesiana tupan ritata pun naiwisi pak adinireng yang warak tidak akan berani pak membaca Al-Quran dalam keadaan seperti itu. Nada iru akurangnya. Makanya Al-Quran itu sebelum kita menyentuh, la yamassuhu illal mutahharun. Jangan sekali-kali kamu menyentuh Al-Quran terkecuali kamu dalam keadaan bersih, bersih dari hadas kecil dan hadas besar. Ya lalu ya takis sayur harang itu hukunda harang igisa. Lalu kemudian yang kedua, pada saat ketika kita membaca Al-Quran, hudurul qalbi, menghadirkan hati kita pada saat membaca Al-Quran. Asabak siololog itu puang Allah Ta'ala. Adana puang Allah Ta'ala ye. Ibaca, adana. Siololog puang Allah Ta'ala. Maka yang kedua adalah al-hudurul qalbi, menghadirkan hati pada saat kita membaca Al-Quran. Makanya Imam Ali karramallahu wajhahu suatu ketika mengatakan, suatu ketika di akhir zaman ada orang yang membaca Al-Quran tapi bacaannya sampai di tenggorokannya saja. Kowi baggangkan nasib bacaannya. Dia tidak hadirkan hatinya pada saat dia membaca Al-Quran. Dia mentadabburi Al-Quran, merenungi makna-makna daripada Al-Quran itu. Lalu kemudian dia harus memahami bahwa pada hakikatnya adalah pada saat dia membaca Al-Quran terjadi komunikasi antara seorang hamba dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, si balibalik, si bawa puang Allah Ta'ala pada saat ketika kita membaca Al-Quran. Makanya Nabi itu di Ramadan biasa didatangi oleh Malaikat Jibril. Malaikat Jibril datang kepada Rasulullah lalu kemudian bergantian membaca Al-Quran. Kalau Rasulullah yang membaca, Jibril yang mendengar. Kalau Jibril yang membaca, maka Rasulullah yang mendengarkan. Itu banyak riwayatnya, Pak. Banyak riwayatnya terkait dengan itu. Ah, makode. Jadi pada saat kita membaca, usahakan betul-betul kita merasakan bahwa ini adalah model komunikasi antara kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau seperti ini, yene wadinan la lengimatu yeruatan na puang Allah Ta'ala, hingga suatu ketika dia akan merasa sangat dekat dengan Allah melalui bacaan-bacaan Al-Qur'annya. Ah, jadi semakin dia membaca Al-Qur'an sepertinya dia semakin dekat dengan Allah. Inilah yang dimaksud di dalam ayat wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadathum imana. Kalau dia mendengar bacaan-bacaan ayat suci Al-Quran itu dibacakan, zadathum imana, maka bertambahlah keyakinannya, maka semakin dekatlah dia dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan bacaan Al-Qurannya. Coba nih terasaka Pak Bu, kota bulu mengajiki baca sengaji di tepi gau iya kegai. Adakah kira-kira perasaan yang hilang di dalam diri kita? Kalau itu sudah kita biasakan dalam setiap hari membaca Al-Quran, ibu jila dek ni rumah baca kurangnya, baca sama dia di tempat baca kurang maragi papi dedit tak kira-kira. Nah, disinilah dahsyatnya.
2: 102,8 radio station. This is Mesra FM. Mesranya musik dan informasi.
3: This is your radio.

Dengan namamu ya Allah, kami meminta pada waktu pagi dan petang. Bagimu segala pujian pada waktu pagi dan petang. Kurniakan kepada kami dari sisimu petunjuk. Tunjukkan kami jalan kebaikan. Sesungguhnya ketakwaan kepada Allah, cahaya dan jalan kejayaan.